0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mit e kutakaba pui riushotal rilechoch ri dios e kubir cherech.
2: We atu kohol ri dios, chakia kao bia ui pari uleu, rumarish chetse batali. Chkechi e angel katu wakshanih nariare, e pari kirab, kat kitelech na ubiri at. Arech man kota hunaba, kuchakih ui ribria wakan.
1: Ri Jesus kubir cherech.
3: Shokuhetz y batalik, matakchi ihri a haushel de adios cherechri makah.
1: Ritzel, kukamchi ubi humul riare, kukam ubi pui hun nimalah takalik huyup. Kukot chowach ronohirri tak rahawipal riwachuleu, shokuhe, rinimalah takubantahik, ekubir cherech.
2: Ronohirri kina chowach, wikamehawip chnowach ekina ehilahriin.
1: Chichanim, ri Jesús kubir cherech.
3: Chatelo kitzel, rumal reche tzibatalik, areri ahaushel ri a Dios chak ihilah, y shak shiwi cherech ri are kayari ihilanik.
1: Chichanim, ri tzel kuyakin ri are ekbek, katek uri kiakep ukok nikah e angel ekikipatinik ri are. Are takchi, karetamah ri are, chekahashtah ri shuan, katzalahubik pari Galilea. Ekuyakin ri Nazara, kepetik kehakik pari Kafarnaum chuchiri polo, chunakahapan ri Zabulon eri Neftali. Arech, kasih kabantehik ri utzih ri Isaías, kashal utzih ri Dios.
4: Ruleu ri Zabulon, eruleu ri Neftali. Ubei ri polo, ruleu ri Jordán, Galilea kech ri jetak amak. Ribinakche ejekelik, pari jekum kilom junnimalak zakil. Riejejelik pariuk olbalk ekum kamikal, sakarizaninak jun sakil pakibi.
1: Katekut, de Jesús kumagbehubi ukutek ritzig ekubig.
3: Chikeshari ikush, rumal recheri rahaibal rikaj nakachik owi.
1: Earetakchi, kibin chuchi ripolou, recheri Galilea, kerilekep eachelechik, ri Simón, rikibish abachcherech. Eri rachelala trish, chetajen kikiakri kat paripolou. Rumalche eachchapal takkar ri eare ekubir chikech.
3: Chisahu griin ekimana chivech ish achchapal takwinak.
1: Ri eare chichanim kikiakan ri takkat ekikiternebeh ubi diare. Kebechi apanok ekerilchi ekep achalashek. Ri Santiago riukohol ri Zebedeo. Eri rachelal chuan. Che ko pari hukup ruk ri Zebedeo rikitat. Tahen kikikohoh ri tak kikat eri are kiusikir. Katek uri ri eare chanim kikiakan ri tak kikat. Kikiakan rikitat e kikiternebeh ubiriare. Kabimpa ronohel ri Galilea. Katehon pari tak ri kolbal chabal. Kuya ubishik rikak utsalahutsir ri ahawibal. E kukunah ronohel ri wech yapin. E koshomal kochikech riwinak. Kebeu tihol riare paranohel ri Siria. Ke kamubi chirech konohel ri kash e kolek rumaltak yabin e rumaltak ki uwech koshkolin pariki kasle mal. Riko itzel kuk rie chuhab rikaminak kibakil. Riare konohel keukunak. Kategori sipalak ke mululuk riwinak ke kiterembeh eah Galilea eah Decapolis. Ea Jerusalem, ea Judea, ea Chacapuloc, Cherech ri Jordán.
5: Mateo, capítulo 5.
1: Aretakchi keril ri esipalak winak, kapakipuí ri huyub, e aretakchi toyol chik, kekep ri e utihoshelab ruk, kumahi hubishik, ki utihoh e kubih chikech.
3: Utskech ri emebaib pari kushlabal, rumal chikech e are ri rahaibal rikaj. Utskechri ki kanima rumalchek kechbeh nari wachuleu. Utskechri ke oik rumalchek kupsish nari kikush. Utskechri ke numik e kachakih kichi che risukil rumalchek kinohisash nachrech. Utskechri ke tokobisan wach rumalche ktokobisash naki wachri eare.

0: Query Cherechiare Kipepukok Krukri Are Kuchapukok Ryukab Katekuri Kugualisag Rini Malakak Kielchirig Katekuri Shokche Kipataneshik Aretachi Kakahri Ig Kakamubi Cherech Konohele Eyawabib Shokoheri Winak Chechapom Rumari Itzel Ushlapal Konohele Siwan Tinamit Ekokok Tuchiriha Kiokunak Sibalak Eyawabib Winak Ekiukiak ubi sibalah eitzel, mangkuyata bech kechri eitzel, chekechawik rumal, cheketam uwachri are. Aretak che kapakak ulok riushekak, kualahik, kielubik ekbe pahunt nalekulew, chilak chauruk li Dios. Risimong ere erachil keketanbeh ubi ri are. Aretak che kakirako kekipik chech.
1: Konohel ribinak kat kitsukuk.
0: Riare kubik chikiech.
2: Hopa hun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Arech shakunhe kintihonik chech ritsik chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
0: Kap e paronohel de Galilea. Ketihonik chrech ritsik. Patakri ukolbal chapal. Ekiu kiahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kik eiri utsumal. Kaperu kriare kutat op cherech kushulichu wach ekubih cherech
3: weta kawah kuyawa kinakunahri in
0: ri Jesus kielu kush cherech riare kulik liwab kuchipu kok katekuri kubih cherech
2: kinwah chat kunatahok
0: katekuri saschanim chachochik kriutumal ekakuntahik kuchachubi riare ekukatu wach Arech man kubih taweri kubih cherech.
2: Man kota hun tzih kabih. Arech hat kut ehak utu abib chuwach richuch kahaw. Ha suhah ritabal tokob rumal rech she at uschik. Ha chash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
0: Ekutriare aretak chi shelubik sibalakru kikotemal kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus. Makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit areka kanak kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos Capítulo 2 Aretak chik kokchi hamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha sipalak winak kepetik katekuri Shokuhe makota chik kolipan chugwachri uchiha Riare kuyu bishik ritsik chikech Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubaqil Kamonu bi kumal ekihapa chikham Makakawintak kiopan ruk riare Rumal re cheko sepalahwinak Kikipakapa puwiri usotaliha Hawichik owiri are Kipan huntek katekuri kikasak richat Hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kireli kikohonik katekuri kubih cherech ri kaminak ubaqilachi.
2: Walkwal, ksachitah ri amak.
0: Etiyulchla enikah akhtse panel cheke kichomak pakanima.
4: Hascheche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzihyok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, shakshuwiri Dios.
0: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomak parikanima katekuri kupih chikech.
2: Has chikichomak weri pariwanima hachin chike man kashta ubishik ksachitak ri amak onchatwa lihok chak ama ukok ri achat katekuri chatbinok shahik uri arech kiwetamak cheri ukohol ri achik ori ukowinem arech kusach ri makak chuwachuleu kintakan chawech
0: Kubih cherech ri kaminak ubaqil achi.
2: Chatwa lihok, chak ama ubiri achat, kategori hat chori awachoch.
0: Kualahik riare, kategori chanim kukam ubiri uchat, ikeri unok chikiwach riwinak. Riwinak kisaj kikush kategori, nim kikilwiri Dios kikipih. Mangkota hamul kilom hun khasache he khaswari. Kielchubu hamul chuchiri blow, Kategori konohel riwinak kaperu kriare, riare kuku tritsik chikiwach. Kabek kategori grilli levi, rukuholi alfeo, Yete yul pari junkol bal, jawi kamol wiri al kapal kubir cherech.
2: China terne behri in.
0: Riare kualejik ekuter behri are. Are tak chik ochurimesha, pari rachochri levi. Sibalaj eak tok inel puak eak makib. Ek ochurimesha rukri Jesus eri euti hoshelab. Rumal reche sibalaj ek iri kitern behri are. Rikit sibanelab. Re e fariseo re tak che ki kil ri are che kwa kuk ya makib kukri akto qinel po ke ki bi che ke tri e uti hoshela
5: suche la kwa kuk ri akto qinel po e kuk ri akh makib
0: ri jesus ku tawari kate kuri ku bi che ke
2: ri winak o ki chu a man ra ha shik ta hun akh kunanel che ke are ra ha shik che ke ri e ya wa bi winak ri in man inul petinak ta Arech ke inul sikih re isu uinak. Arek ut inul petinak che kisik ishik re ahmakib.
0: Rie uti hoshlab rishwan eri e fariseo tachin ke mewahik. Rumal kuri ek oho hun ke bekipih charech re are.
3: Suche, che ri e uti hoshlab rishwan. Eri ekiti hoshlab ri e fariseo ke mewahik. Kategori rie ati hoshlab riat man ke mewahtak.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: La kuya o cheri erachil rich amala ke me wahik aretak chiri are kokuk aretak chiri chamala kokuk ri are man kuyatari ke me wahik katek ut kipenari nikatak ir aretak chiri chamala ke sashu bich kechri e are katek uri ke me wah bari pahun ihri man kota hun kuk ahi hun kelats yak ruk uchakapil hun kak ats yak weheri Rich akap kag atsyak, kuhi kehri rikel atsyak, kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mangkota hun kuya pak olikri kag amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachi ri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut, rik ak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
0: Pajun sábado, penak paritikbal triko, ri euti hoshelab kekimit ritriko, arech kekipan junbe, ri fariseo kekipir cherech.
3: Chawilampe, suche kekipano ri man yataltak kbanik parit ik sábado?
0: Kubik chkech.
2: Laman isikim tak ri hastak shuban ri David, eri euti hoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachochri Dios. Aretakchi arenim chuchkahauri aviatar. Kategori shutik ritak kashlangwa. Rech rita malto o. Che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktiho. Kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
0: Kategori kubir chkech.
2: Ri sabado banom rech tokob chkech ri winak. Rivinak man banom tak cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
0: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chapal, kochila hunachi chekaminak riukab. Sibala ki kaye riare, arek ke kilo we kukunah riachi pari sábado, arek kak kipan katochtih puwiriare. Riare kubir cherech riachi che kaminak riukab.
2: Chatwa lahok, chat kolpanik archkech lewinak.
0: Kategori kubir chikech.
2: La yatalik che pasabado kban riutzil chuach che are kban riitzel. Kolhun kaslemal chuach rik kistzik bubi.
0: Kategori eare makech autag. Riare sipelajko ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal re cheko re kanima kategori kubir chere chere achi.
2: Chalikari akab.
0: Riare kulik re ukab ekakuna tajik are takchi ki el ubiri e fariseo kachau kukri ek erodiano rumal re che are kakak kikis uwachri are. Re Jesus rechile e uti hoshlab kabe nakchi pariplo sepalahu inak kakitarnabek. Ubiriare, ewinak reche Galilea, resri Judea. Winak resri Jerusalem, winak resri Chakab, chesri Jordán, winak resri Takri Ruleu, Ritiro, Erisidón, sebalak winak chaare Takchi, Kakita O, Ronohele Kopano, Kapeulok, Rukriare. Katekuri, Kubir, Chichri Eutihoshelab, Chikikisukomah, Hun Alahokup, Charech, Kumar de Winak, Arech Makekichakamech Tari Are. Rumal red che ke ukunak si balahunak katekuri konohel eyawapi winak kakichak kip chri kri are ades kakichap ukok kri are katekuri li eitzel tak ushlapal are tak che kikil li are kakichak kip chuwach rakan kirakakeh kichi ekikipih
6: at piratul kakori dios
0: katekuri si balah katakan chikech Arech makik alahaisahta ari are chikiwachri winak. Kapaki parihuyub ekesikin chikiechri krahri are kapetik hawi kowi ri are. Ke ushisah kaplahuh arech kekuhi che erchil ri are. Eki utakubi chubishik kritzih. Eku ya chikiechri kowinem arech kikakubi ri eitzel. He ke ushisah ri ekaplahuh katekuri Pedro riupi risimon kukuhu. Ri Santiago riukohol ri Zebedeo, erishuan y rachelal de Santiago, ekukoh chikiech ri eare ribiaj boanerges, chekubir ralkual ri kakulja, ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, riukohol ri Alfeo, ri Tadeo, ri Simón, ri Ascananeo, eri Judas Iscariote, ri are, chekuhashnari are, kepecho ha, Ek pechih mul riwinak, rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik aretak chi kaketamah weri, kebek kekkah ketekik chirih ri are, rumal re chekbishik.
7: Ri are moshrinak.
0: Ri si banalap cheshepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
4: Ri belsebul chapovinak ri are.
0: Eshokuhi.
8: Rumal ri kanimal itzel kukia kubiri are ri jetak itzel.
0: Ri are kie usikih ri eare katekuri kubir chikech patak tziho belil.
2: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri mannahtah kukiyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chik che ah upaha, wehun hari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtah kukeyo. Kuk isrib ri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balah uchokab. Eche kuk amu wiri ronohel ri uhastak, Kuinri wena beku yutri winak, kateguri lok nak uri kukamu biri uhastak. Kasih kim bichi wech, ksach ronohel rikimakri winak. Shokuhe ronohel ri etzel taktsih kbish na chrihri dios. Katek ut, rihun winak chikubih na hun itzel tsih chrihri tioshlah ushla bashel, man ksachitak tari ri umak. Kohun hunalikalah umakri.
0: Rumarle chekikipih.
8: Hun itzel uxlapal chapawinak riare.
0: Ri unan eri erachalal ki opanik chila katekuri maki ok tewubik ke kanakkan chushkut riha ke takan chikech riwinak arech ke kizikih ulok riare. Si balak winak etuyul chushkut riare katekuri ek ojo hun kekipih charech.
3: Ri anan ri awachalal eri awanap ek o chushkut riha Kategori kat kitsukuh riat.
0: Riare kubir chikech.
2: Hachin rinunan, hachin ri ewachalal.
0: Ke ukayeh ri etoyul chushkut riare kategori kubir.
2: Earewa ri enunan eri ewachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri dios. Areri ri ewachalal, areri ri wanab, eareri rinunan.
0: Marcos Capítulo 4. Kategori khamul chik tihon cheritsih chuchiriplo esibalahunak pechi ruk diare Rumal kuwa weri kakan pahun kukup eareta chi kochi ulok paripulow ketugi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiriplow. Ke utihok cherech si balahastak patak si hobelil ekupir chikech pari utzih.
2: Chitata meh. Ri artikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko hujuntak ihaas tzak chuchiri be Eri chikop au huwakaj shepetik e shekitih ubih ronohel. Hujuntak iha chik tzak patak abaj hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shak o ukok. E aretak chi shelulok rikih shkat ritakutush Es chaka iharik rumal re che mankota ri urap. Hujuntak iha chik tzak patak kish shkiri kish Es kihik isah ritak iha. Kategori manshuyata uwach. Hujuntak iha chik tzak pari utz uleu. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujuntak iha chuhunal shuya huwinak lahu huwach. Hujuntak iha chik oshkal uwach. Hujunchik okal.
0: Kategori kubih.
2: Chutama ari hunwinak cheko ishikin arech kuto.
0: Are takchi ri are nakchi kowi chikech rigwinak ri arachil chehunam kitarnabem ubi kuk rekaplahuk kikikotu chi ri are puwi ri takchi hobelil kubih chikech.
2: Shia takchi wech ri ish pa chobik ri nimalahtak kash u chobik puwi ri rahaybal ri dios. Katek ut, chikech riwinak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare shapatak tziho belil. Arech, knepa si balah kekaik, shas man kekaitah. Arech, knepa si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kateguri, ksachitah rikimak.
0: Kateguri kubir chikech.
2: Ri ish, laman kichopta ubishkalwe tziho belil ri, Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochuchiri behawi katik wiri tzih, e are nakuri ri kiktari tzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ri tzih shtik pari kikush. Shokoheri ketik chusho ri takabah, e are nakuri ri kiktari tzih, are takchi kiktari tzih, Shas chanim ke kikotik. Kateguri, mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, e arenak uri ri, rishkitari tzig. Ri elem, chuh parikanima, rukwe uwachulewri. Ikichakik rumal rit inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih shahekuri mankuyata uwach kateguri riketikik pari utzulew eare nakuri rikiktari tzih kekikulah kateguri kikia kiwach nik ah kikiwachih huinak lahuk chkihuhunal rinik ahchik kikwachih oshkal Rinik ahchik ok al.
0: Ekubih chikech.
2: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantah pa aguatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
0: Ekubih chikech.
2: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanikri ish, kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut, hachin mangota hastak rech, shokuheri uhastak che koruk, Tokish nari chrech.
0: Shokuhe kubih.
2: Ri rahaybal ri dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualakne chichapap, chipak ih, ri ihak iik. Knebari are man ret amta has ri ukiik. Ri ule utukel kwachinik. Nabek tushnik pa ukap kwatsikik. Pa urosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri are takchi anch ri uach. Shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumaleche shurikari ik che utschik ri uach.
0: Shokuhe kubik.
2: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik. He hasun alahnitz eha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretakchi ktiktahik kkiyik earenim chikwach konohel rinikachik. Nim takuqab kikiyik eri khatak chikop e ahuwokak kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
0: Ruki tak tsikhobelil khekhas wenik akhri, kuyu bishik chikech ritsik khekhas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech shak rukri khatak tsikhobelil, katek utronokhe rikastak ri kukutri upishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ikhri, aretak chik kakakrik ik kubik chikech.
2: Ho, chakab chik cheri polou.
0: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, ri are benak pari hukup, e benak nikah tak hukup chik rukri are. Katekuri kpehu ni malak kiyakik, eri uketan ri polou, si balakok pari hukup, katekuri knohik. Ri are kochila, chiriha wik kibinsash wiri hukup, takhin kawarrik, kukoyubam ri uholom, chori honchakat, Ri eare kakikasuk katekuri kikibir charet.
9: Ahtig! La man katok tailochi riokuk kamik!
0: Aretakchi ri eare kakastahik kuyahri kiyakik katekuri kubir charet riplo.
2: Chakasa hawach machauchik.
0: Ri kiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chiketch.
2: Suche kishi bihiwi la man kota ikohunik riish.
0: Chichanim ri are si balaki kishbir kib katekuri kikibir chikibil kib.
1: Hachinku wa we areri chirikiaki kiripolo shakuhe kunimah ri utsih.
0: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakam chik chiriplo parikitinamitri eajerasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu. Kepew lok chukulashik chushol tarikihuli kamnaqib. Khun nachi teko khun itzel uslapal ruk. Koli rachoch patakrihul. Katekuri makota khun kakawin che uyutik kriare kaneba rukjech. Rumare che kie takmul. Yutum chik ruk taktem. E rukjech. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe takjech. Makota khun kakawin chukasashik uwach riare. Kategori ronohel mul chipakir chijakab kopatak nihul kopatak nihuyub kurakakeh uchi kategori kusok rib ruk takriabah aretak chi nakhna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk riare kumeh rib chuwach riare sipalah kurakakeh uchi kategori kubih
6: Sukuh tuet Jesus, atakohol idios, ni malaku bantahik, ni malaku takol kinta cawetriat, rumal idios, menatui cawrin.
0: Rumal re ceriare kubik cerit.
2: Catel ulokru gua ceri, itsel uslapal.
0: Kategori riare kota cerit.
2: Suri ambi,
0: kubik riare.
6: Kumulah rinubi. Rumal reshteri oksi balak okia.
0: Tekuri si balak kota top cerej di are. Arej ma kugiak tubi di are nak cerej di tinemit. Kocila cori huyub humula hupuk a jatikin kikitih kecha. Ri itzal tak uslapal kikita top cerej di Jesus e kikibih cerej.
6: Cukata kau biri uh kuktakri a. Arej kanim kibj kipamri are.
0: Katekuri kuya bechikech chichanim riitzel takushlapal kielubik ekyok patak riak. Rihumula hupuk ak kakikyak ki pariplo chipu wiri huyukolok riak ekohuinak tok kekahik pariplo. ri ajiuqab kikech ri aq ki aninajik katekuri kakeyu bishik kwejastak ri atak ri tinamit epetak ri juyu ri winak peulok cherilik ri jastak chashupan ri are ri eare chopan naqaj ukoq ruk ri jesus kekil ri achi chakukujiri tsel ruk toyulik ukojom ratiak kopari rash winakil katekuri ri eare sipalak kikishbihki ri sheilowik kekiyu bishik ri jastak chashukulumak ri achi chi okinak ri tsel ruk shokujeri jastak chashukul matajik kuk ri aq katekuri chi chanim kikita charech ri jesus arech ri are nak be ubiwi charech ri kitinamit are tak chi kakan puwiri jukub ri achi chashkujiri itzel ushlabal ruk kuta charech ri are arech kukuji ruk ri are Mankuyata weri cherech katekut kubir cherech.
2: Hat para tinimit, kugri e awachala shik. Habir chkech ri hastak shuban ri ahaushel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
0: Kbe ubik ri are katekuri kuyubishik pari dekapolis. Ri hastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel ri winak kikimayo wach wi hastak ri. Are takchi li Jesus kbechi hamul chakab cheri plow. Si balak winak kperruk li are kochu cheri plow. Kbechun kanimal li ukolpal chapal khairo li ubi. Are takchi kri li are kumek rib che shukulem chori rakan. Katekuri si balak kukomik cherech are kubik.
7: Chichan imri kakhlori numial. Chasakha ul kakhori akab puwir uklom arech. Koltajik ek kasik.
0: Kbeubi rukriare katekure sipalahuinak kikitarnape hupik e sipalah kikipitse riare. Katekure kohunishok chayawab kutsaku kikiel chi kapalaho hukuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronohe rupuak katekure makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus kpeu lok chri riare chikisho riwinak kategori kuchabu kok riratiak rumal re cheriare kuchoma
10: kine bari in shikin chapu kok riratiak kin koltahwa
0: kategori shans chanim ktani khawi kir ulok riukikiel riare kuchbo che ut chikri ubakil chichanim ri Jesus kuchbo Chehun chokab shiru lok shas ruk riare. Riare ksutin ukaibal chikishor riwinak katekore kubih.
2: Hachin shuchap ri watsiak.
0: Ri euti hoshlap ke kipih cherech.
1: Riat tahin kabilo chelewinak tahin ke chikmanik. Katekore kabih hachin shinuchap riin.
0: Ki ukaye riwinak arech kakal hainik hachin ri shapo ukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah, kpetik chiruk riare, katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan, eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubik cherech.
2: Walkwal, arire akohonik shatkolovik, hatruk rini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
0: Aretak chi tahin kachawna, kiopanik ahunak, che petinakulok, choha rukrik animal, Pari kolpal chapal, katekuri kikipig.
3: Shkamek riamial, suru mal ka chuhari sah na riaktig?
0: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzig, kibishik, kubig cheresi kanimal, pari kolpal chapal.
2: Mashibija wib, shiwi chat kohonok.
0: Katekuri makarahtak chekohon kube wiruk, shiw neri lu, Santiago, erishuan, charachalari Santiago. Kiopan para rachoch si kanimal, para sinagoga, kiukayeh riwinak, chech o harinak, ekonik ah ke okik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik katekuri, kubik chikech.
2: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shah warinak.
0: Ri eare kakitse huwach, katekut riare, keresa hubik onohel ri eare, ekokam ubik riutat, Riunan riakal, shokhe ternapem riare, katekuri, kokubik hauchi kowiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubik cherech.
2: Talita kum.
0: Wubishkal weri kubih.
2: Alah numi al, chawechri at kimihwi, chatwa li hok.
0: Chichanim kualah rialah ali, katekuri kbinik, shane riare kablahu hokunab kolik, katekuri riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah katakan chikich, arech, mankota hun kretamah weri, katekuri kubih chikich, arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshla que quitar beg ubiriare. Pari sábado cucutritzig pariucol pal chamal. Riwina aretak chi que quitari utzig que quimayo che utzuere que quipig.
3: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya om chrech. Esuwa we nim tak maipal che upanom rugriokap.
11: La manareta wari ajanel, riral rimari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri José, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
3: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
0: Kategori ri are itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubir chikech.
2: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
0: Kategori makkuwintah kuban humay alwural ri shakshuwi kiukunah eke pushib eyawubib aretak chi kuyari uqab kiwi sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkahtah kekohonik kabe patak tritinamit chekonakah ekukutritzik kiusikih rekablahuk kategori kiutakubik chi ekakab Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlabal. Kubir chikech, cheshu wi kikam wi hunki chamey, rechi kipe, makikam tu wi kiwa, kikoshtar, kimer, kikortil, paru ushimipal kipam. Katekut.
2: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho wi kep iku.
0: Katekuri kubir chikech.
2: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishel ubichila. Wepahun kolibal man kishkulashtag eman ktaishtari itzig chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu chesas hun katoxtzig pakiwiri eare.
0: Kiel ubik ek kiye ubishik arez kikikesh kikush liwinak. Kikikiak ubi sipalak e itzel ikikokri aceite pekiwi sipalak eya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu tsihori are, rumare cheriupi, nimalahu sihobeshik, benak, ekonikah kikibih.
5: Rishwan riach kasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumal kuak chakun ruk riare, nimalah tak chokab chiwanik ri maibal tak hastak.
0: Ekonikah chikikibih.
8: Riare, are ri Elias.
0: Nikah chikikibih.
8: Tiare, hun kashalutzig di Dios, he hasri enikah e kashalutzig di Dios chik.
0: Di Herodes aretachi, shutu tihol riare kubih.
5: Rishwan chiri in shint andri uholum, are riare shkastahulok.
0: Herinakut, areri Herodes, shtakanik, chekchabulok rishwan, katekuri shutik, pariche, verirumal rechi Herodias, chirashokili Filipo. Di Rachelal, Rukriare, Shkuliriare, Rumalre, Cherishwan, Ubim, Cherechri Herodes.
11: Manjatal Tachawich, Cheaunshokil, Kaman Cherechri Rishokil Riawats.
0: Ri Herodias, Sipalak Kachkatekuna, Cherechri Are, Ekrako Kamisah, Katekut Makkuintah. Shokuhe Rumal, Cher Herodes, Kushbih Rip Chuwach Rishwan, Riare, Retam Cherishwan, Hunsukulah, Etios Lahunah. Ekutu uwach, arechi shutari utzig, riare sipalak sachbalkush kanahik, kategori kakakchu uwach kutatbeg ri utzig. Kategori shopan ri hunkig, aretak chiri Herodes, shuta katayzag, chihun uhunab, shupan hunimakig, chikiech enim takwinak, rechi rahoyibal. Chikiech ekanimal ri asoltato, echikiech siwinak, chenim kikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, kategori shishokowik, esibalash kakchu wach ri Herodes, شکوهش قاش کی وشی ونک چه شکبیر اخوینل شویر چریز چی علی
5: چه تا با چویت ری خستق چه کواخ ری این کنیانا چاویت
0: اکو چی خوصیر چریز
5: کنیانا چاویت رو نخیل ری خستق کتا چویت شکوه کنیبا اوپانیک اخال ری وخوی بال
0: شلو لوگ ری علی کتکو ری شویر چریز چی اونان
12: سوری کنتاو ریخولوم ریشوان ری قسل خا
0: سچار یاره چی چانیم شو کوبیک خاوی کووی ری اخاوینیل ریالی شو تا چریچ
12: کین وقت چشست چانیم ری کایا چوچ پا خون کل پل ریخولوم ریشوان قسل خا
0: ری اخاوینیل سی پلخش بیسنیک کتکو ری رومار ری چر یاره شو خی کباری اوچیخ شو خو خی کمار ری گوینق مشراخ تخ چه ما تکو پانچیک ری اوچیخ شو بیخ چی شقبی ری خوینل شو تقو بی خو نخچمی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمو لک ریو خلوم ری شوان ری اخچمی شلو بی کتکو ری شو تنو لک ریو خلوم ری شوان پاری چه شو کمو بی پر خون کل پل کتکو ری شو یا چریچ ری علی هنی علی شو یا چریچ ری اونان ری اوتی خوشلاب ری شوان اری تق چی شکتا ما خوی ری شپیتک کتکو ری شکی کمو بی ری وباقیل شکی مقوبا خون اخول کمینق ری اتا قنلاب که پتیک اکی مولیخ کیب لوگ ری خیسوس کتیکو ری ککپیخ چریچ ری آره رانوخر ری خستق چشکی بنو اکانوخر شکی کتو کتیکو ری ریاره کوبیخ چکیچ
2: چی ساخ ری ایش پا خون چینالیک اولیبال نخ چکیچ ری وینق اخماری لوا کشکا نخیک
0: رومال ری چری که پتیک اری که بیک سی بلغی کی کتیکو ری اتا قنلاب من که خمیت و کوک کی وچ چه اوتیخی کی وان که اقن وی پخون خکوب ای که بی پخون نخت این لک او لیو کتگو ری که التخیک اره تقچی ری اره که بیک سی بلا خوی نک که چپو وری ای شس کنو خیل وی نک رشتق ری تینامید که کتی خانیم ای که بی خلا کتگو ری نبیک یو پنج کی وچ ری اره اره تقچی که قاخون لک چوری او لیو که ریل سی بلا خوی نک کوتوق بسخ کی وچ رومار ری چری ای آره ای خچای خپوق چیخ چی مکوت کخیوق کتکو ری سی بالاخ کو کت ری سیخ کی وچ شست چانیم که بیری قیخ کتکو ری ری ایوتی خوشلاب کیا پان روک ری آره اکی کب ایخ چریچ
9: وی خون کالی بال ری سی بالاخ چینالی کو لیو کتکو ری که بیری قیخ چی اخچاو بی ری ای آره اریچ که بی پتک رنیت اینیماغ تک تینامیت ایک بے کی لوگ او ری کیوا اریچ کیوا ایک
0: اتک اوری ری آرے کو پیخ چکیچ
2: چی ایا کیوا ری ایش اریچ کیوا ایک
0: کی کی پیخ ری آرے چریچ
9: لکوخ بے چی او لوگ ایک لکوخ کال دے ناریوس ریچ کاش لنگوا اریچ کی قایا چکیچ اریچ کیوا ایک
0: ری آرے کو پیخ چکیچ
2: خوروپا کاش لنگوا کو ایوک ایش خیویلا ما
0: اری تک چی ری آرے کتام چک کی کی پیخ چریچ
13: کوخوب کش لنگوا اکیب کر
0: شس چانیم کتقان چکیچ اری چی ای اری کی کوباری گونق پتاق خوکات چوری سقوم پل کی کوبی چوری قیس پتاق اوکال ای پتاق کوینق لخوخ چی شق بی لی اری کوکا مکوک ری خوب کش لنگوا شو چی ری کیب کر ککای چکاخ کو تیو چیخ کتاکو ری کوپی ری خیتاق کش لنگوا ای کویا چکیچ ایوتی خوشلاب اریش کی کیخات چکیچ ریوینق شقوخه کو پیر ری کیپ کر اریش کی کیخات چکیچ کو نوخل سی بلخ کی وایک یکی نوخیک کاتگوری ککی مول ری کتو تہنا کاپ لخوخ نوخنق تک چکچ روک ریو چقاب تک کر ککی ملو ریش کی تیخ ری کش لنگوا ایکا وینق لخوخ توک اچھاب شوس چانیم کو بان لا ری ارے اریش اوتا کونلا کیا کان پری حکوب اریت کی کی سوک باو ایک چقب چری بچائی دا کتگوری ریارے کی او خچنا ویری وینق اریت تک چی شی خچی تا ہو ویری وینق کبے پاری خیوب کتگوری کچاو رک ری دیوس اریت تک چی او کی نق چری اقب ری خکوب کو پاری او پانی کخال ری پلو کتگوری ریارے او تو کیل کو کان چوری او لیو ریارے کریلو چریارے سی بلخ کے کو سک چوب انزشیک ری خکوب رومال ری چری یقیق شست چکی وچ پتی نقوی اون لوگ patakri ukah kahpal ceriakap kepewulok kukri eare kebin puwiri ha katekuri cicanim kenebehu wich kiwach are tak ciri eare kekiluwat cekpin puwiri polo kekicomak cekun sipenil katekuri sipalak kikirakakir kici rumah red cekonohil eare kekilu katekuri makicap tak suweri katekut eare cicanim puwir cikich
2: Chiku baiku shwihri in, mishbihiwi.
0: Chanim kakang kukri eare parihukuk, katekuri kakak krikiakik, pakanima eare sipalak makichobtak suwaweri. Rumar rechi makakichobta rimayipal rechi takkashlongwa, rikushlapali eare sas tapatalik. Kikikis ripinim, katekuri kiopancho uleu parihenesaret, kikakulok, ekikishim rihukup. Aretak chi keri ulok parihukup, chichanim eko hohun winak chakikichap la uwachri are. Kepe paronoheri dinamit, katekori kebikikamu bire yao ip, chotak rikichat, chihawi kikitawi chekowiri are. Katekori paronoher kolibal, shakhawi nekokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kakiyari yao ip, patakri kayibal, Kekita cerai siare, cek kicap kok riuci rtiak, ekonohel ri kicap kok ri rtiak kekol tehek.
14: Marcos capítulo 7.
0: Ri fariseo shukuhe ekohun akti penelap, epetina kolok ci pari Jerusalem, kekibu kok ruk katekuri kekil ekohun cikec i euti hoshelap, ri are cekewa ik ruk til takikam. Manki chahomtak. Ri fariseo shukuhe konohili ea judío. Makewatak we man kichahomta rikikab. Si patak rikichok. Rumar rech che are kikirawusik rikikipan ohertik. Mankewatak aretak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichakib. Shukuhe kikirawusik sipalaknik ah khastak chik. Kikichak ritak umupal amaha. Rijetak ebal shukuhere taklak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotuchi.
4: Suche, chiri eati goshelab mankikirawasik tarikhastak chirrahawashik krawasashik. Shane ruktil takkikab kewaik.
0: Kubir chikech.
2: Ri Isaías ut shubir piwiri ish keb ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Atekut riranima nak uya ongwi cuech riin. Mangkota upatan rik ihlanik cekik man cuech. Rihetak bisyap cekik utu syak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upisyap ri dios katekuri kiyu tiwib cirih riki takanik ri winak.
0: Syokohe kubik cekich.
2: Henak ut riish. Utsu ya ikiman kanok ri upisyap ri dios. Are chare kaskiban rik kita kanik riwinak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Rihun che kretsalah huwach ri unan utat kkamisa shri ri are. Katekut ri ish kibih. Wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Rihastak che rahawshik kinya chawech. Kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech riwinak. Rech kuman hun khasu wach chrech riunan on riutat. Shahekuri ri ish kichupu wach riutzih ri dios rumal chekito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Kategori ri ish kihastak kipano heri hachaweri.
0: Kiusgir chikhmul riunak rukri are ekubir chikich.
2: Chitama wenutzih kategori chichobobba. Mangkota hun khasat chekok ube pariwinak, chekut silo bisah riare. Katekut ri khasat chekelulok pariwinak, arewa rikitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat besik, chutat behba.
0: Aretak che nak cheko wi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoselab, kakikotu chi riare, uwiri hun tihobelil. Riare kubir chikiech.
2: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichoptach che hun hasu wach che kok ube pariwinak, makuyatach kutsilo misahri are. Rumal rech che mankok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
0: Shakheri kut, chakcho shubik rech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
2: Ri kielulok pari anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak, kielwi ulok ri itzel takkastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayimal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastak ri, kielulok chi paranima, ekutzilo bisah ri winak.
0: Kielu bichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunja, katekuri, karakche magotahun, kretamahweri, katekut, maheta sheelok. Ruman reche shoschanim, hunishok, cheutomu tzihori are, jeri ral kohunitzel uslapal trech, kpetik ekrakche shuklem sherakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta trech, arechku kiakubiritzel, trech riral, eri Jesus kubir trech.
2: Na becha ya bech kechri al cual shel arechke wa ik esibalah ke nohna. Rumal reche man utztag huik kamu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
0: Katek ut ri shakubik.
15: Hea khaw shel. Shukukheri alah taqtzi kiktigri ushrak kiwa ri agalab chusheri mesha.
0: Riare shans chanim kubik chrech.
2: Rumal rech witzik ka mihri khatubik. Ri itzel shel tajik ulok chrech ri awal.
0: Ri ushok kubecho rochoch, ekurikari akal koyol chari uchat, er itzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe pariplow Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwach ri are, uwe achirik memetik ekita chrech, arech kukok chugap uwiri are. Riare kukamu bih riachi, nak chikech riwinak, kunimri uwe tak uqab, pari tak ushikin, erruk ri uk asyak kuchap ukok riraq. Kekai chikak, kuk isu kush eku bih.
2: Efata.
0: Cheku bih chattor tokok. Kutor rib ri ushikin, echanim kukir rib riraq, kateku ri uz kichaw chik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ikhtak wikastak ri, katek ut, are tak chi sibalak ke uqatek, are sibalak kikiya chin ubishik we khastak ri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibik.
3: Ronohel ut subanom ri khastak. Kubano che kiktari esor winak eki uch awisak ri emem.
14: Marcos capítulo 8.
0: Pawetak ihri, khumulchik ek o sibalak winak, emakote kiwa, Ares kikitijo, ki usikik re utijoshlap ekubik chikech.
2: Ri in kintok obisah ki wech webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik ekobuk. Kategori mankota kiwa arech kikitijo. Weki inha chubik ruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
0: Ri e utijoshlap kikibik chrech.
9: Hawichi kama wiriwa pawehun tsinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri.
0: Katekuri re are kutach kech.
2: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
13: Kukub.
0: Kecha e are. Ekatakan chikech riwinak. Arech ketuhi ichori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech re eutihoshlap. Arech ri e are kikiyach kech riwinak, katekut ri e are kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk ri e are kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik arech kikhachum. Ri e are sipalakke wa ik, eke honik chekikor ri takchakab katotakik kukub chikach. Riwinak e kikhab mil, katekuri ri Jesus kiyukachubi ri e are. Shas chanim, kakanubi parihukub, kukri euti hoxelab, ekbewi parruleu ritinamit talmanuta. Ere fariseo, kieluloq ekchauruk reare, kekitajun kutbal charech, chekpeuloq chikaj, arekakaj kekilo, jasubani kekikoj reare pakash. Kukisu kush, chipari rushla paluloq, katekuri kubij.
2: Suche, chewehun mayil iksakri kutajun kutbal, kastir kimbir chiwech, mankiata na hun kutbal charech we mayil iksakri.
0: Kiwiakan reare chila, katekuri kakan chihamul parihokup ekbe chakab cheripolo. Manshikam tachi ubik nikak tak kashlangwa katekuri shuiki kamomu bi hun kashlangwa kuk parihokup riare kupir chikech we hun pishabanikri.
2: Kas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
0: Eri eare kekipir chibilkip chemankota kikashlangwa Diare retam wari katekuri kupirchkech.
2: Suche chekish choman jeri, cheri ish man kota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishka itaj, la itzel ri uush la mal ri ish, la kori uvok och katekuri man kishka itaj cherech wari, la kori ishikin katekuri man kitata wari, la man knatak tchiwech aretakchi shimpir ri hop kashlanwa chkech ri hop milwinak, Joropa nohinak tak chakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
0: Ri eare kekipir chirech.
1: Kablahuk chakach.
2: E rukri wukup kashlangwa shinhach kechri ekihep milwinak. Joropa nohinak tak chakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
0: Ri eare kekipir.
8: Wukup chakach.
0: Chichanim kubir chikich.
2: Lamahak ut kichobori.
0: Kepe paribetzaida, katekuri kakamuwi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchapukok riare. Kukamukok rimoy achi chirech ri ukap, ekukamuwi kresahuwi paritinamit. Nabe, kukoku kashah chori wukoch, katekuri kuyachik ri ukapuwi, pa ukap chik kutachech.
2: Lakoka wilo?
0: Riare, chesahuwi kakayek kubik.
8: Kengwil lewinak ejejas ejuntak che chekebinik.
0: Kategori kokochi homol riuqap chori wokoch rimoy achi. Erukweri kaskikai chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Ri Jesus kutokubiri are chori rochoch ekubir cherech.
2: Matokne paritinimit.
0: Kbeubiri Jesus kukri euti hoshelab. Kbe patakritinamit. Retri Cesarea, retri Filipo, paribeku tach ketri euti hoxelab.
2: In hachin ri in kikbih ri winak?
0: Ri eare kikbih chrech.
9: Ejujun kikbih atri shuan kasalha, ejujun chik kikbih che atri Elias.
8: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
0: Katek ut kutach kech.
2: Eguri ish, in hachin ri in kikbih?
0: Rilu kubir chrech.
1: Riat atri Cristo.
0: Katekuri chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahech yukutik chikiwach.
2: Riu kohol riachi rahawshik che kukashkolih na pari ukaslemal. Rienim takwinak, rienim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab kikkiakna ubiriare. Kikamisahna Kategori pari uroshqik kastah nari are.
0: Ekas uts ubishik kupan weri, kategori rilu, kukamu biri are, ruk ekok chiwiahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikech, rieuti hoshlab ekubir trech rilu.
2: Chatel ubichin wach ri at Satanas. Rumal rechiri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
0: Kiew sikih rewinak shukukheri euti hoxelab ekubir chikech.
2: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisa chak anrib chukama mi ubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukolri ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in erumal ri utsalah kakzih kukol nari. Has kupatanih chrech riwinak we kuchak ronohel ri uwachuleu. wekutsakri ukaslemal. Has Rahil kuyanari vinak arech kuhalbehri ukaslemal. Rumal che, hachinrik kish chwechri in, echrechri nutzih pawehun kech nim chutin. Eahmakunanel mayil ik sakri, shokoheri ukoholri achi kish narich.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Y un ejemplo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Il chik pawi.
2: Rejuna chik be chubishik chkechri a judío. Che areri Jesús shukunan riare. Rumal kwa ri a judío kukatah ri Jesús. Rumal che shuban wiri pakih sabado. Katekut riare kubir chkech.
1: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
2: Katekuri. Ri a judío ni malak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchajih ri sabado. Shani shakuhe kubih utat chirech ri Dios eko hunamante sahri ruk ri Dios. Ri Jesús, humulchik chowik e kubih chkech.
1: Kasih kasih kimbih chiwech. Ri kohol shelman kkovintah shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovin chubanik. Ri krilo che kuban ri tat shel. Ri hastak che kuban riare, shokuhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritat shel kulo oqeh ri kohol shel e kukut chuwach ronohel ri kuban riare. Katek ut kukut china chuwach nikah ni malah takchak china chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jejas ritat shel che kuwa li jizah kiwach ri ekaminaqib e kuk asma kiwach e kuyari kik aslemal shokohe jeri ri kohol shel kuyari kaslemal chkech ri krah riare. Rumal reche ritat shel man kubanta atotzih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel ik atbalzih chrech rik ohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rik ohol shel. Jejas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik kuban rik ohol shel. Shokohe man nim tarilik kuban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzihri in eke konchrechri inutakowinakulok, kori hunalik lah uk aslemal, emankpetari chuwachri atbalzih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri uk oholri Dios, e hachinta kiktayihri are, kek asiri rumal recheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are shokohechi uya om chechri koholshel ri ukaslemal parechwiri are kateguri uya om rikovinem chechri are arech kubanri atoxih rumal rechiri are are ukohol riachi mishibihi vip chechweri Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri e hachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal e hachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in, man kinkowin tak kinban hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinban atohtzik heri has ri hastak kinto. Esa kalaktsihri rinu atoktsih rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in, are kinman atoktsih chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atoktsih. Hunchikri ri kamanok atoktsih panuwi ri in. Ewet am ri in che utri uk atoktsih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxih puwiri sakalaktsih. Riin, manareta kink amuk atoxih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut, riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach rik atoxih rech rishwan. Rumal che rikhatakchak kimano, Arekia ouri atoxih panuwiri in. Cheshas are ritatshel intakowinakulok. Ritatshel che intakowinakulok. Are are ya uinakri atoxih panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Winak. Romanos capítulo 5. Aretakchi riuj shakam riqasukil rumal riqakhonik riuj nimla hutsil o koruk ri Dios rumal riqaushel Jesus Cristo riare shusipach qech riuj vejun sipanik ri rumal riqakhonik riuj shukhkanakh pawe sipanik ri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri Dios haskin bih shukuhe riuj Nim kikilwikib parik ash, rumal rech cheketam, che parik ash, kabantahwi rikochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant keb kakush, rumal rech cheri loko kebal ukushri dios, shakehashik pari kanima, rumalri tios lak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretakchi riuj mankot riqchuqab chishas pariq'ij chichigitalek rikristo shkamek rumal toqbisbal kiwach riman esuk'taj ruk'kesh krajnelo jun winaq kkamek rumal toqbisashek wach jun suk'winaq qinak'ut wenek'o jun krajnelo kkamek k'atek'ut k'utbal rech cheri dios kujuluq'q'ij aretakchi riuj Uj ahmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawach uj. Rikamik ri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uj, uj sukchik ruk ri ugik el, shahekuri, kukoldagnawa chuwach riroyowal, weri uj aretakchi uj kulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim kabantahik chnak uwa, Rumalche shukutsir ruk riare riuj kukolotah na rumal riuk aslemal eman shuwit weri shaninim qil wiqib pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo che rumal rech riare kamikri shukutsir ruk ri Dios rumal kuwa weri che rumal shahun winak rimakakshpe pari uwa chuleu e rumal rimakakshpe rikamikal el rumal weri Rikamikal shpechkih konohel riwinak rumal rech che konohel shemakunek. Aretakchi mahak ori pishab shaskochi wiri makah pari wochuleo. Katekuri rimakah mankota kilaponok aretakchi mahak ohun pishab. Katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chiruk rimoises shokuhe. Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare che uachpal rihun che rakawshik wik pena. Katekut. Risipanik mangherita hachari makah. We rumal riumak shahun winak. Sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ri Dios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tzih puwi. Riuchak ri sipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuwachweri, rihachintak kiahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Henak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riwinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuya riusukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, che manshniman.